chinglelo aw mina chingi jomoseranga ei imoze jakodiga manungunu kenya aw mero kenya aw mero kenya aw mero

salima salima dada umeni kongesha nikitu gani rohoni kwako salima kinachokusumbua tulia tulia kipenzi tena ukumbuke nyumba ukao wawili salima tena waliopendana salima niambie makosa gani ndani ya nyumba mbona uko kimya nyamaza nyamaza zako zaniumiza oh mama nateseka

Ayo nyemingkir. Enak kok. Eh, umur sudah nyanggung udah aerobinya. Awiko. Eh, Willy. Enak kok.

Ada konyo kawe no yotir yotir nama dah kadi posit wari cowari.

bungi mami, oli akul bungi toto. Kalpo wudu kinyon bungi mami, bungi wongo, atrichi bungi mami o. Manyani moraga, bungi pala, lando nyaja pojo bera maweno. Alando nyaja puanyo, nyaja puanyo.

In mi anyo ema, emo ya okambi winjo maber. In mi anyo kija, in mi anyo kija. In mi anyo jathum, ijoke anyo jathum nango. In mi anyo kija, upijo gero udi choke rent. Ubadi. Ha ha. Yasa chel kin nega. Kiri anyuadu, bedni somo kiri anyuadu, bedni riya kiri anyuadu, bedni fu kiri anyuadu, bedni neno pesa mbili kiri anyuadu, pinyika kiri anyuadu, pinyika kiri nyer ng'ato, pinyika kiri jaruadu.